0: Mukwo, Muin, Kambingin, Muin, bon dia.
1: What? Bon dia, bon dia.
0: Magumi.
1: Gamkul pen yo radio.
0: Mira, Mukwo, funa mloge chobo elo mui.
1: Pagi funa elo mui.
0: Elo mui, amil kana.
2: Akwe, you are room, I relo, kusila, Mr. Sina namero.
1: Ah, kinamera no, omrotani no.
2: Omrotan, epoma yumukuba.
1: Epoma yumukuba,
2: Sina.
1: Ini
2: jadi asal bateri kilat ramu rotan ini. Asal bateri kan lele ni
1: Masih ni aku nawi nena ni masih ni ke apa? So ada krim fatwelu am namun nak tafal sendre masih kiri oli mana?
2: Puru ane lo.
1: Nek aku kira oli lo we oli guar we yo cuapu.
2: Ya mui celu ya?
1: Masih hi celu alum mana?
2: Oh, itu yo.
1: Ya no kalau kita nanya akan dia nanti wa oli lo an lo agala.
2: Okay. No urian la maseri hi ha maha walo na locha wa hiku na otukunikiwa akors za kanywa no muhinto go wiwelela
1: ko hi ko to go wiwelela
2: ha masena iwe tshen ya phajungwe
1: ni hiku na narbi hiku na ya marhi ene se e khoto haye
2: amadi hiku khojo
1: na wi wanana

0: Baik tuh, Menci tuh bukan nih kue ini aku lah. Buat Ardi.
1: Pak Ardi, Pak Ardi, Papa.
0: Nanti nak melu ke Vian?
1: Melu ke Vian, kiri duk nak tibun.
0: So, kiri duk mau tibun mau mungkin lu aku wa?
1: Mau tibun aku ada tu, nanti nak kau ni gina mabatan.
0: Ni kena matang ah, Zavian tu.
1: Nada matang kanu itu apa mana bangun?
0: Muli mudia batakulu musika, pin muli mupasir nanti no.
1: Nia beli batakulu.
0: Batakulu se. Kita lagi lantuan ya, so kiri duk mau tibun.
1: Maligi loro mama za ga notisia. Anawi lima za ga mana ga karalisi. Mana ga chamia. Mana ga katija, mana ga shauki, mana ga takadira, mana ga salima. Amfanya ka papa ya geza vedo, mama ya gasina. Mbana ga kompili mfanya wa manyaro vina na naye ateni na mazi ya maligi le vina kwa. So Ramadan ka istanu wa furki ya maligi lo, so Shaban abeli wa maligi lo, andu mua tena bale vina andi wa regino maligi lo, mroko ra gote ya maligi lo.
0: Baitu no tamana ni buatardi, so querido.
1: Obrigado, Yanda.

makanzi ayeye. Ayeye makanzi ayeye. Ansa mrawa wakintuna njipore no. Munopanyo heng hava. Ini kirono megene parawonya. Ini arabia bluetooth. Namo. Ini arabia bluetooth. Namo.

0: kokale kuimba kuna chita Leshu Junior matisansa isa masiku alero mulukira nkati mwainu studio rati Musambika kulwa salonga kuti walira mvula walira matope walira mvula walira matope na hivyo tisapiona mmizu wakwaniratu nzizi kumi na ubozi wa kumasiku wa 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Rádio Moçambique, bulikira pano panzinda wa Kilimani, trakuveka bulikira mpimba za kusiana siana, zina tivesere imwe avesere rádio, na nje tulero utapaka pizinchi, lero utapaka pizinchi, tira tukwanisi kudziwa chamaso tambwe, ya piri pinechitika pansiku na nsiku bulikira nkatu mwenu studio Rádio Moçambique. Masiku a lero lero ninga lero ninga nchiposi nchiposi ntana mkalenu ya nyinsi chaka chapi kupiri maku mawiri na pita atu kwani sekuva achesa nango tachimera nyakuinda peno Tchimera nyakwenda Antonio Pimp na anabwira lini mbuya Yesu